Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis sudah terjalin dari AB Teknik Solo yang menggandeng Sinsu Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai

kesehatan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu.

CD on dari tim Indonesia, turut dua pasar ibu mengapresiasi perjuangan dari sumber yang penting menyebabkan medali perak pertama untuk mengikuti di Asian Games 2020.

ataupun layan terhadap tempat bot. Kalau ini saya lihat dah panggil-panggilkan ini yang pakai baju, yang pakai tapi tidak biasa memang dia nampak.

non menghormatikan masyarakat tidak perlu panik ketika melihat keadaan begini pada saat ini. Karena setiap pasien tetap diteskan, mohon tetap tenang, bersabar dan mengikuti arahan medis rumah sakit umum Datu Beru, terus berupaya.

informasikan masyarakat tidak perlu panik ketika melihat keadaan UGD pada saat ini. Karena setiap pasien dapat diteskan, mohon tetap tenang, bersabar dan mengikuti arahan medis rumah sakit umum Datuk Beri. Terus berupaya memberikan pelayanan terbaik pada setiap pasien yang berkunjung.